0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik.

0: Mas terus pukul 9.08 menit ya, waktu Indonesia Timur. Setia bersama kami di program Ambatan Selingkuh Indonesia kali ini. Dan sebetulnya di mana kami terus setia bersama kami dengan beberapa lagu-lagu yang selalu setia bersama Anda di program 496.7 MHz.
1: 96.7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sebuah momentum yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat, persatuan, dan kesadaran untuk maju bersama sebagai bangsa Indonesia. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan bahasa, semangat kebangkitan tetap relevan hingga hari ini. Kebangkitan bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang bagaimana generasi sekarang terus belajar, berkarya, dan menjaga persaudaraan. Dari timur Indonesia hingga seluruh penjuru negeri, anak muda terus menunjukkan kreativitas dan semangat yang positif dalam pendidikan, teknologi, budaya, hingga pelayanan masyarakat. Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan semangat untuk bergerak bersama. Bangkit bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional, bangkit bersama untuk Indonesia yang lebih maju.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan

0: Ya, 10.16 ya. Waktu Indonesia Timur sedia bersama kami di program Mampan Selengkap Indonesia kali ini. Sahabat Uda, dimanapun Anda berada ya. Selamat siang dan selamat bertugas siang hari ini maupun di mana kami setia di program Mampan Selengkap Indonesia kali ini. Sahabat Uda, di mana saja berada.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi

0: Fa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya.

ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.

baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Suara Budaya Manokwari. Sekilas info program 4 Manokwari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Tak sekedar sarapan, ini manfaat oatmeal untuk kesehatan hingga kulit wajah. Dilansir dari rri.co.id Manokwari, oatmeal kini tidak hanya dikenal sebagai menu sarapan yang praktis, tetapi juga sebagai salah satu pilihan makanan yang kaya nutrisi. Terbuat dari gandum utuh, oatmeal mengandung serat terutama beta-glukan serta sejumlah vitamin, mineral, dan antioksidan.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Weh, sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Ih, siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebab.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Ih, gak gitu juga kali.
0: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
0: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
0: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama posting.

0: gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul

0: dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Nah, tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang, ada beberapa pakem dalam gerakan itu, ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Tulut tempulu juna labu ulun pesulung dalan merubah ulun pesulung dalan merubah.

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara, ya ada pemerintah, ya, begitu kan. Kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak. Ya, itu tergantung kemasannya.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misal Sahambe AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

0: dan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh 4 bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai 4 mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh,

produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus, yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Kita beralih ke berita lainnya. Polda Riau menurunkan 857 personil untuk mengamankan puncak festival pacu jalur Tepian Narosa di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau yang berlangsung 19 hingga 23 Agustus mendatang. Wakapolda Riau Brigjen Hengki Aryadi mengatakan pengamanan dilakukan bersama TNI dan pemerintah daerah untuk memastikan festival budaya tersebut berjalan aman, tertib, dan kondusif sebagai masyarakat maupun wisatawan.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Mulai dari
0: Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Store gratis. Tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita ke Sumatera Bang Po, kita ke daerah Jambi. Di sana ada rekan saya Kak Alis Ayati ye. Ayem mau sapa dulu yang ada di Jambi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang. Mpok Nova panggil sini.
3: Oh iya, iya. Mpok Nova Jakarta ya.
2: Iya, kita mah Jakarta.
3: Jakarta ya,
2: harus Mpok ya. Iya. Nah kalau di sana siapa sapaan pendengar penyiarnya, Kak Alis?
3: Biasa sih banyak sih Pok ya, kadang kakak, kadang mbak, kalau saya mah dipanggil Ci aja.
2: Oh Ci aja.
3: Ya, Ci Elis.
2: Ci Elis ya, kalau gitu. Cuacanya gimana Jambi?
3: Jambi, 2 bulan terakhir panasnya Pok.
2: Oh sama, kayak Jakarta.
3: Iya.
2: Tapi gak ada yang aneh-aneh kan di Jambi ya, kayak pembakaran lahan, apa segala macem.
3: Wah, itu mah banyak.
2: Aduh.
3: Jangan ditanya mas, setiap kabupaten mah ada.
2: Jangan dong, iya. Oh udah cuacanya panas, ada pembakaran ini ya, pembakaran lahan.
3: Iya, karhutlah.
2: Iya.
3: Karhutlah gitu.
2: Ini ya. Kan dampaknya berbahaya ya.
3: Iya, sangat-sangat
2: berbahaya. Iya dah, mudah-mudahan aman dan terkendali Jambi ya, Kak Alis.
3: Insya Allah, insya Allah.
2: Hari ini menghadirkan dua narasumber kita, Pak Adi Santoso dan Kak Kalisa Juliandri Ningrum ya.
3: Iya, benar.
2: Mereka ini kayaknya belum tampak di sini, hadir di studio atau?
3: Ada sih sebenarnya, tapi sebentar lagi kayaknya.
2: Oh, belum datang?
3: Lagi di jalan.
2: Dua-duanya belum datang.
3: Oh, dua.
2: Oke. Dua-duanya belum hadir ya. Yeah. Semoga secepatnya hadir nanti ya.
3: Kayaknya udah pada deket tuh.
2: Oke. Emang barengan datangnya berdua ini? Mahasiswa kayaknya. Sama dosennya.
3: Iya. Yeah.
2: Oke, okay, gitu ya. Mahasiswa mahasiswa sama dosennya gitu ya.
3: Iya. Yeah.
2: Iya, nanti kita ngebahas tentang teater boneka raksasa Angso Duo.
3: Iya, benar kok.
2: Oh, ini teater yang di dalamnya ada mereka berdua ini gitu ya. Iya enggak sih?
3: Kemungkinan.
2: Ya, tidak bisa dipastikan karena orangnya belum datang.
3: Kemungkinan kok ini ya.
2: Oke, gitu. Nanti kita bakal ngobrol berdua. Boleh nanti ke Jambi di teleponnya, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, Ci Elis?
3: Di 0811-6707-9920.
2: Untuk WhatsApp ada?
3: Iya, sama.
2: Sama gitu. Ya. Boleh diulang lagi?
3: 0811-6707-9920.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya di 02135-04510 atau di 0812-1124-928 gitu ya. Silakan nanti yang mau gabung atau mungkin barangkali sebelum narasumber kita hadir boleh titip pertanyaan dulu sama kita gitu ya.
3: Iya.
2: Nanti
3: yang
2: pas
3: jelas bukan kita yang jawab.
2: Nah,
3: ya?
2: Itu dia. Jadi nanti pas narasumbernya hadir langsung kita tanyakan gitu ya. Kita balik dah sesinya. Sesi pertanyaan kita hadirkan di awal atau di depan. Nanti biar enak narasumber kita menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari pendengar. Di Jambi sudah ada Ci Elis?
3: Belum ya.
2: Iya. Kita coba lihat ke WhatsApp tadi dulu. Kayaknya ada deh yang WhatsApp. Sebentar saya coba dulu. Masih ada enggak sih yang WhatsApp? Sepertinya tadi ada yang WhatsApp. Oke, di Jakarta sudah ada yang kerangkring-kerangkring, saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalimantan Timur hadir panas pol.
2: Kalimantan Timur hadir panas pol.
4: Apa ini? Artinya temanya baru terbuka radio nih.
2: Aduh, kenapa radio dibuka-buka? Radio bukan dibuka, didengerin.
4: Didengerin benar itu.
2: Oh, didengerin benar. Ayo

0: kata nggak ya, didengerin. Abang sapa dulu dah bang, yang ada di Jambi ada Cielis di sana.
1: Ya Cielis di Jambi, apa ini temanya nih?
0: Cielis, tolong terangkan.
2: Ya. Oke, okay, temanya di siang hari ini. Boneka raksasa Angso Duo.
3: Boneka raksasa Angso Duo.
0: Pernah lihat nggak boneka raksasa?
2: Iya.
1: Pernah nggak sih? Tapi di Jambi tuh.
0: Iya di Jambi.
1: Oh belum pernah lihat itu. Jakarta. Itu apa untuk?
0: Jakarta ada juga boneka raksasanya ondel-ondel.
1: Iya ondel-ondel. Nah itu untuk artinya mengusir di pertanian kah atau memang ikonnya ini Jambi.
0: Jambi atau hanya cerita legenda doang gitu ya?
1: Ya cerita legenda ya kayak Malin Kundang lah.
0: Ya benar. Kalau di Kalimantan ada nggak yang sejenis cerita-cerita kayak gitu?
1: Oh sekarang ini nggak ada kayaknya. Paling sekarang ada patung pesut aja itu yang ramai itu. Pesut itu kan langka sudah.
0: Patung apa?
2: Besut.
1: Pesut.
0: Pesut.
1: Oh. Ikan pesut itu kayak lumba-lumba po. Oh,
0: ayo kirain kalau misalnya hidung kalau yang ke dalam apa namanya? Itu pesek ya? Pesek. Beda ya?
1: Wah, ini menghina aja nih masuk hidung air pesek. Aduh,
0: kagak. Ayo bareng. Kita ngobrol dari tadi tapi belum tahu

0: Bisa chat dan lewat WhatsApp ya, Bang Gilang. Kalau mau gabung di chat aja ya, Bang, karena feeder WhatsApp kita dipakai untuk Zoom. Baik, kita informasikan. Jakarta cuma bisa chat dan lewat WhatsApp ya, Bang. Chat aja ya, Bang, karena feeder WhatsApp kita dipakai untuk Zoom. Baik, kita informasikan lagi, Celis, yeah. Nomor telepon dari Jambi.
1: Oke, okay, jadi bisa ke nomor telepon 0811-6707-9920. Ini kayaknya ada penelpon lagi nih, Po.
0: Silakan, Celis.
1: Iya, boleh ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
2: Yang cantik, yang belam-belam.
1: Yang belam-belam tuh bukan yang Ponopa.
0: Bisa-bisanya memindahkan
1: gitu ya.
0: Saya sudah capek-capek mengambil gelar itu, pakai bubur merah, bubur putih, main dipindah-pindah aja nih
1: sama
0: orang.
1: Nih, nih. Ini Ayu ya?
2: Apa-apa,
1: iya, ini Ayu bukan?
0: Bukan Ica Ayu. Ini, Ma. Hah?
1: Siapa ya? Lupa.
0: Ica,
1: iya, Ica di dinding ini.
0: Iya, Ica di dinding.
1: Iya, Ca, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.

0: pengalaman
1: dengan dengan angsa. Iya.
2: Kalau di sini kan enggak ada angsa. Katanya bebek.
1: Bebek.
0: Beda itu lah bebek sama angsa.
2: Bebek.
0: Bebek mentok, Ya kalau bebek lehernya pendek, kayak itik.
1: Itik bebek entok.
0: Iya.
2: Aku nanti nyimak aja deh.
1: Oke.
0: Oh, nyimak aja. Oke, enggak ada pertanyaan nih.
2: Pertanyaannya untuk Kak Nova.
0: Untuk Kak Nova? Apa coba?
2: Kalau dompet bisa ngomong.
0: Itu lagi udah berlalu, Cak.
2: Oke deh, Cak.
1: Oke. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kayaknya narasumber saya udah ada di studio nih.
0: Oke, narasumbernya sudah hadir di studio ya. Sudah.

0: aja ya.
1: Siap.
0: Bang Adi Santoso, beliau adalah dosen program studi seni drama tari dan musik dari Universitas Jambi. Selamat siang nih Bang Adi.
1: Selamat siang.
0: Kayaknya udah 2 kali ya.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi baru ke Indonesia baru sekali kayaknya.
1: Iya,
0: kemarin ke Balaja Sumba ya. Baik, kemudian juga ada adik Kalisa Juliandri Ningrum.
2: Iya.
0: Iya. Tim produksi teater boneka Raksasa Angso Duo ya.
2: Iya.
0: Mungkin salah satu pemainnya juga kali ya.
2: Kalau saya itu sebagai narator.
0: Oh, naratornya.
2: Yeah.
0: Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Adi, Mbak Indri,
2: boleh,
0: mengenai
2: boleh.
0: Teater Boneka Raksasa Angso Duo. Karena bagi sebagian masyarakat Jambi ya, terutama mungkin ini baru pertama kali ya. Mungkin baru pertama lihat kemarin mungkin ya di pawai budaya kita kemarin ya. Nah, boleh dong cerita-cerita bagaimana nih sejarahnya, kenapa kok ada boneka raksasa? Karena saya dengar sih tingginya lumayan dari kita ya, bisa yeah. sampai 3 meter ya. Oke, silakan siapa nih yang cerita nih, Bang Adi? Bang Adi mungkin ya?
1: Iya, yeah, terima kasih.
0: Silakan.
1: Sebelumnya selamat siang para pendengar Pro 4 RRI di seluruh Indonesia. Sebelum mulai kita barangkali karena masih suasana HUT RI, tak lupa mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teater Boneka Raksasa Angso Duo ini adalah suatu kegiatan kolaborasi dari lintas sektoral. Saya sendiri kebetulan dari pihak akademisi Universitas Jambi, dan ada saudari Indri dari pihak sanggar, kelompok masyarakat, penggiat seni teater khususnya. Sehingga di sini kami coba untuk berkolaborasi membentuk suatu penciptaan karya teater boneka raksasa yang memang tingginya kalau dari Orang Kayu Hitam dan Mayang Mangura itu 3 meter. Tokoh-tokohnya

0: ini kan ukurannya besar-besar nih, raksasa nih. Emang satu boneka itu berapa lama mengerjakannya gitu?
1: Nah, untuk pengerjaan tiap bonekanya itu sebenarnya nggak ngejahit satu-satu, tapi berbarengan sekaligus.
0: Berbarengan.
1: Iya, kita sebagai tim produksi itu ada membagi-bagi job setiap orang gitu. Misalkan saya itu kerjaannya mengurus boneka dari Angsa Duo gitu. Berarti saya dan teman-teman saya yang mengurus boneka Angsa Duo
0: Mulai dari bikin sampai selesai.
1: iya. Dan juga kalau misalkan ada dari tim boneka lain nih, misal lagi bikin ular bidé dan dia ada kesulitan tuh. Nah, kami bisa biasanya juga kami
0: saling
1: membantu. Iya, jadi saling membantu
0: saling
1: dan saling
0: membantu.
1: iya.
0: Jadi dari satu produksi kayak Angso 2-nya sendiri itu berapa lama itu Mbak Indri? Kan
1: Kalau
0: tingginya sampai 2 meter setengah ya?
1: untuk berapa lamanya itu ya, kami kalau dari tim produksi itu sudah memulai proses pembuatan artistiknya itu selama kurang lebih 2 bulan.
0: Oh, jadi
1: Iya.
0: sudah ada perencanaan dulu ya 2 bulan
1: Iya,
0: sebelumnya.
1: cara kami membuat bonekanya itu sendiri nggak langsung, oh kami tahu ini harus 3D langsung begini begini sat sat sat, sat selesai.
0: Ya,
1: Nah, nggak
0: enggak
1: gitu.
0: ya, enggak
1: Jadi
0: gitu.
1: pertama-tama kami tuh harus mengetahui gitu loh, dari tim produksi itu bentuknya gimana, strukturnya gimana, lengkungannya seperti apa. Setelah itu nanti kami akan rencanakan dengan membuat form EVA 2D-nya dulu. Jadi setelah bentuk 2D-nya dibikin dan selesai dibuat itu, barulah kami pasang-pasang lagi penyangganya, lalu tempat untuk dalangnya berdiri. Nah, itu kami akhirnya setelah kami selesaikan akan menjadi bentuk rangka 3D.
0: Gitu ya. Jadi berproses sebenarnya ya, dan harus detail kayaknya ya. Karena kalau misalnya nggak detail, ntar yang main di dalam salah injak ya. Nah, kan tingginya tinggi nih, bisa sampai 3 meteran. Nah, mungkin pemainnya kan mungkin tingginya nggak sampai 3 meteran nih ya, Bang Adi ya. Nah, ini gimana nih biar biar si pemain bisa sama tinggi dengan ya, boneka yang di apa yang digunakan di yang bagai dia.
1: Jadi kalau untuk yang tingginya 3 meter itu tuh ada yang namanya boneka orang kayu hitam dan putri Mayang Mangurai. Nah, jadi itu karena dia tingginya 3 meter ya, dan dia tuh harus menggunakan alat bantu yang dimana alat bantunya itu engrang. Yang engrangnya itu kami dari tim produksi itu membuat sendiri. Nah, jadi itu juga di membutuhkan latihan, membutuhkan mental juga, dan juga keseimbangan yang pastinya itu sulit juga untuk dilatihnya gitu. Nah, jadi orangnya itu nggak perlu sampai tingginya 3 meter gitu kan, karena kalau tingginya 3 meter kan
0: nggak
1: bakal sanggup gitu ya. Paling untuk yang boneka-boneka lain seperti yang Angso Duo itu kan tingginya kan sekitar 2 meter atau 3 meter gitu kan. Jadi nanti ada tempat yang disediakan khusus untuk dalang bonekanya itu. Jadi mereka itu nanti masuk dari bawah, kemudian mereka akan membawa boneka yang mereka kendalikan itu. Nah, jadi mereka berdiri di situ dan itu masih kelihatan.
0: Masih kelihatan.
1: Iya, masih kelihatan. Ada juga yang udah kelelep sampai kepala juga gitu.
0: Oh, gitu ada.
1: Iya.
0: Oh, jadi bukan berarti selama pawai kemarin ini ya Bang Adi ya, mereka itu tetap di atas egrang itu. Atau ada pas istirahatnya udah turun dulu gitu.
2: Iya, ada,
0: gitu ya.
2: Ada istirahatnya memang ada karena ceritanya sesuai dengan scene-nya, maksudnya dengan adegannya. Ketika pas adegannya orang kayu hitam dan Mayang Mangurai baru kemudian dia
0: masuk ke dalam itu. Oh, gitu.
2: Dalam. Selebihnya dibagi-bagi hampir 25 dari anggota Sanggar Teater Tour ini
0: turun semua
2: terlibat
0: kemarin.
2: Semuanya untuk membuat tadi yang sampaikan itu bagi-bagi kelompok gitu membuatnya
0: Betul. Terus untuk menjaganya pas misalnya tampil ini dijagain gak tuh boneka
1: untuk penampilan dari Pusparagem itu
0: iya kemarin, kayak kemarin itu
1: ya,
0: kan
1: kami kan dari tim produksi dari boneka raksasa itu ada penampilan Pusparagem Negeriku di Taman Budaya
0: Taman Budaya ya.
1: Nah, itu kami menampilkan itu tuh 2 hari, 2 malam di tanggal 31 Juli dan di tanggal 1 Agustus. Nah, sisanya itu kami dijaganya itu gimana ya? Jadi kan secara keseluruhan boneka itu kan dibentuknya ada yang dari lem tembak gitu.
0: Oh, okay.
1: Nah, jadi
0: nggak kuat kali kalau lem tembak.
1: Iya, jadi kan kalau di Taman Budaya Jambi itu kan mungkin cuacanya panas gitu kan dan juga tidak ada yang kanopi untuk menutupkan secara khusus dan keseluruhan gitu. Jadi setiap hari itu setelah kami menampil

0: itu
1: tampil.
0: Ada bagi-bagi sesi gitu untuk yang menjaga boneka di Taman Budaya Jambi itu.
1: Oh gitu.
0: Jadi kadang setelah kami datang dan melihat itu, kadang ada lemnya yang
1: meleleh gitu, gitu ya,
0: karena kan lem tembak kan nggak bisa kena panas gitu ya kan. Dan juga ada juga yang beberapa strukturnya lepas, tapi kemudian bisa kami perbaiki di tempat.
1: Ya. Gitu ya. Jadi apa ya, kayak ini kan baru pertama mungkin ya di kota, di Jambi lah ya Bang Adi ya, karena kan selama ini kan kita nggak ada, mungkin juga masyarakat tidak tahu yang mana Putri Pinang Masa, yang Angso 2 nya seperti apa gitu kan. Dan berarti kalau Angso 2 tuh yang dia memang berdua begitu ya?
2: Memang karakternya, karakternya Angso
1: ini satu-satu. Terus yang dari Ular Bide tadi juga karakter ya? Dari satu legenda cerita negeri kita seperti itu. Nah sebenarnya tantangan dari para penggerak boneka ini apa sih? Ada nggak sih misal aku takut jatuh nih nanti kalau ketinggian seperti itu, karena kan tinggi kan, pakai egrang lagi kan gitu. Gimana? Ada nggak sih yang ngeluh begitu?
0: Pastinya ada sih.
1: Ada.
0: Terutama tuh yang main di boneka Orang Kaya Hitam dan Maya Mangurai. Itu kan karena tingginya masif gitu ya, 3 meter. Dan pasti yang ditakutkan para dalang khususnya boneka Orang Kaya Hitam sama Maya Mangurai itu pastinya takut jatuh pasti,
1: iya,
0: karena kan dia tinggi dan juga jalanan di Taman Budaya Jambi itu pastinya nggak selalu lurus gitu. Jadi walaupun sudah pelatihan berbulan-bulan atau bahkan lama gitu ya, tapi pastinya ada ketakutan sendiri gitu. Kayak, aduh bisa nggak ya ini pasti. Dan juga kalau dari boneka-boneka yang lain atau aktornya dari kami itu di acara Pusparagam Negeriku itu tuh kami juga menampilkan bukan cuma bonekanya aja tapi aktor yang benar-benar aktor. Nah aktornya itu terdiri dari Orang Kaya Hitamnya sama Putri Maya Mangurainya dan itu memang aktornya manusia. Dan aktornya itu berdiri di atas perahu. Nah jadi kami juga membuat bukan hanya boneka tetapi juga kami membuat
1: aktornya itu ditampilkan gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Dan aktornya itu berada di atas perahu. Kami membuat perahu yang dimana perahunya itu juga ada rodanya sebenarnya tapi ditutupin rodanya ya. Dan itu mungkin aktornya juga pasti ada rasa cemas gitu. Bagaimana kalau misalkan mereka kesandung atau mungkin jatuh. Cuman alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali
1: sampai sekarang. Sebenarnya udah berapa lama sih Bang Adi adanya teater boneka raksasa Angso 2 ini?
2: 2 bulan ini Bu.
1: Oh baru 2 bulan
2: ini. Iya 2 bulan ini. Memang ide awalnya itu dia bagaimana kita menghidupkan tubuh baru pada cerita-cerita rakyat. Baik Jambi ataupun Indonesia kan kaya tuh akan cerita rakyat, legenda, dongeng banyak, apalagi Jambi nggak miskin sama sekali. Dan hanya di Jambi lah ini dia tuh Angso 2 itu memang punya kedudukan yang istimewa karena terbentuknya daripada apa negeri Jambi itu dari Angso 2. Sehingga idenya bagaimana ya kita coba untuk mengkreasikan, transformasikan cerita rakyat Angso 2 ini dia. Ada ilustrasi sudah ada, lukis sudah ada. Barangkali cosplay juga barangkali sudah ada. Oh ini coba kita bentuk baru teater boneka raksasa. Kalau di Jakarta barangkali ada ondel-ondel seperti itu dia tuh. Tapi di sini base-nya adalah si Angso 2. Sehingga ketika Angso 2 ini hadir tadi Ibu barangkali itu bagaimana ketika tampil. Nah itu orang pada ngerubunin semua jadi kayak
1: iya gimana tuh ya kemarin ya. Boleh dikatakan kemarin kan
2: iya,
1: kan mungkin kebingungan nih dat yang di dalam boneka kali ya mau melangkah mau gimana kiri kanannya rame orang gitu ya
2: hampir ruang geraknya.

0: Hingga melihat itu angsel dua, itu angsel dua, yeah, itu angsel dua. Yang biasanya mohon maaf, yeah, angsel duanya itu kan patung gitu, yeah, jadi ya, patung-patung. Dan ini kemudian bisa mereka sentuh, bisa berinteraksi, dan memang bentuknya angsel dua,
1: angsel dua asli, angsel dua. Nah bahannya sendiri apa tuh? Tadi lupa nanya.
0: Material utamanya spon eva atau busa ati.
1: Oh gitu.
0: Busa ati. Sehingga semua teman-teman dari teater tour ini bisa membuatnya. Jadi apa konstruksinya itu pada bisa membuatnya. Tadi Indri bilang dengan lem tembak, dipotong, itu kemudian dirangkai, dan itu memastikan bahwa pada akhirnya semua tim daripada teater tour itu dia itu bisa memang, dan ini memang menjadi karya bersama, bukan karya segelintir orang, semuanya ada peran serta dalam pembuatan
1: itu. Nah, untuk anggotanya sendiri itu direkrut dari mana tuh Bang Adi? Mungkin Adi Indri kali ya.
2: Untuk rekrutmennya itu setelah ada pementasan itu langsung direkrut dengan kakak-kakak yang ada di komunitas teater tour itu. Jadi direkrutnya itu berbagai kalangan dari kuliahan dan juga ada juga anak SMA atau sekolahan, ada dari SMA, SMK, MAN gitu. Nah, jadi disitulah jadi anggota-anggotanya juga bercampur, ada yang kakak-kakak, ada yang abang-abang, dan saya sendiri itu sebenarnya masih SMA. Saya belum kuliah. Dan juga akhirnya karena ada banyak golongan-golongan itu, ada dari kuliah, ada juga yang dari sekolah. Jadi jadwal-jadwalnya juga untuk menyesuaikan untuk latihannya itu biasanya juga gak selalu lancar. Ada pastinya hambatan-hambatan yang ada gitu saat kita mau melaksanakan jadwal latihan.
1: Iya. Dan sejauh ini 2 bulan terakhir reaksi atau tanggapan dari anak-anak muda sekarang, khususnya yang Kota Jambi ini, gimana nih Bang Adi? Responsifkah atau gimana, atau udahlah begitu aja gitu?
0: Malah yang tidak disangka itu dari ibu-ibu karena ketika ya, pawai atau pagelaran kemarin, ibu-ibu dengan anak, nah anak-anaknya yang mau foto, yang mau pegang, yang mau main di situ.
1: Itu hanya dari angso duo ya, belum lagi misalnya nanti hadir semua nih ya bonekanya, betul. Seperti itu ya, pasti antusiasnya anak-anak pasti ingin luar biasa mungkin seperti itu ya. Nah kemarin kan memperkenalkan itu. Nah untuk selanjutnya bagaimana nih dari teater sendiri untuk memperkenalkan lebih luas boneka raksasa Angso Duo ini? Apakah akan terus adakan acara atau seperti apa nih?
2: Jadi kalau misalkan cara pengembangannya berarti nah itu
1: biar dikenal gitu ya.
2: Iya untuk memperkenalkan lebih banyak lagi ya ke masyarakat. Nah itu pastinya kami akan mengembangkan dari kaminya dulu. Itu persiapan dari tim produksinya itu bagaimana, atau misalkan adakah kendala terkait boneka-bonekanya gitu, misalkan mereka kesulitan membawanya gitu. Dan kalau sudah clear masalah itu, mungkin kami akan coba untuk memperkenalkan ke masyarakat itu dengan menementaskan pementasan boneka raksasa Angso Duo ini ke acara-acara yang mungkin besar gitu, atau gak sekedar besar, mungkin bisa acara sekolah juga gak apa-apa gitu.
1: Oh gitu.
2: Karena tujuan dari boneka raksasa Angso Duo ini untuk memperkenalkan, untuk mengenalkan gitu ke generasi-generasi baru, bahkan generasi-generasi yang tua juga, supaya gimana caranya Angso Duo ini dan cerita-cerita rakyat lainnya, orang kayu hitam, mayang mangurai, dan juga ular bide tanpa malenggang, itu semua tuh akan dikenal dan diingat tuh melalui visualnya juga gitu. Jadi bukan sekedar mengingatnya dengan cerita itu tuh ceritanya kan narasi-narasi gitu-gitu aja gitu. Nah kami tuh ingin memperkenalkan secara luas bahwasannya ada juga loh metode untuk memperkenalkan, menurunkan cerita rakyat itu dengan cara visual atau cara yang baru.
1: Dengan cara yang baru. Jadi dengan yang baru-baru pasti masyarakat juga kepingin tahu juga nih ya, yang baru itu seperti apa gitu ya. Dan ternyata kemarin sudah ditunjukkan gitu ya. Namun sayangnya semua boneka nggak turun kemarin ya Bang Adi ya. Kalau misalnya kemarin turun semua, mungkin nggak selesai sampai jam 12 deh. Saking panjangnya ya. Iya. Terus tantangan untuk melestarikan kesenian seperti ini ada nggak tantangannya ke depannya? Bakalan pasti ada kayaknya ya.
0: Tantangannya pasti karena ukurannya, Ibu. Baik lagi ukurannya memang karena sesuai dengan nama teater boneka raksasa besar-besar. Tapi pada akhirnya memang pertunjukan ini

0: khusus pertunjukan ruang publik, di ruang terbuka, perjalanan kemarin pawai, termasuk juga di Pusparagam kan di luar seperti itu. Nah, setelah pentas itulah kemudian antusiasme masyarakat ingin berfoto, bahkan mau ada juga saya mau dong jadi dalangnya, masuk ke dalam nyobain. Lumayan ya. pada akhirnya sebetulnya proses kreatif itu tidak ada yang instan. Jadi pada akhir
1: proses,
0: betul pada akhirnya menyadari.
1: Kalau misalnya mereka sudah tahu pasti mereka akan ikut bergabung gitu ya. Iya, karena kan asik gitu ya. Apalagi mungkin yang di dalam harus punya nyali juga nih, harus berada di kondisi yang agak tinggi gitu kan, harus naik egrang gitu ya. Kalau nggak pintar-pintar main egrang mungkin nggak bisa ya. Bakalan jatuh seperti itu. Nah, selain menampilkan seperti yang kemarin udah di media sosial, apakah juga dipromosikan atau di ini?
2: Ada. Jadi kami dari teater Boneka Raksasa ini punya Instagram.
1: Oh, punya. Iya, apa punya tuh Instagram. IG-nya?
2: Namanya tuh Teater Boneka Raksasa Angso Duo.
1: Iya.
2: Boneka Raksasa _ Angso Duo.
1: Angso Duo ya. Berarti bisa dilihat dulu di situ gitu. Nah, untuk kedepannya nih nanti apa nih Bang Adi? Apakah akan mengadakan event tertentu atau kan enggak lama lagi juga tahun berganti, biasanya ulang tahun Jambi. Gimana nih, apakah udah punya planning untuk menampilkan boneka-boneka kita itu atau gimana?
0: Iya, idenya memang kita ingin menjadikan produk ini sebagai produk pariwisata yang berbasis kepada budaya seperti itu dan berkolaborasi dengan sanggar teater tur, sehingga memang ide kami itu pengen seperti kalau misalkan ada event yang kontinu berkelanjutan, apalagi di Jambi, di kota Jambi punya beberapa ruang publik seperti Banjuran Budayo, di taman-taman di luar. Nah, di depan juga ada halaman daripada kantor gubernur, sehingga memang kami, karena produk ini produk yang bisa direplikasi, diulang kembali dengan cerita yang sama, seperti di pertunjukan yang sama. Jadi memang kami sedang merencanakan dengan teman-teman dari Sanggar Teater Tour itu, bagaimana menjadikan produk ini menjadi produk paket pariwisata nanti.
1: Seperti itu. Berarti kan kalau misalnya kita mau menampilkan kembali, berarti semua boneka itu memang ikut main ya?
0: Iya.
1: Ikut main berarti ya. Berarti lokasinya juga harus yang luas kayaknya ya. Mungkin bisa di lapangan kantor gubernur mungkin ya. Memang punya harus luas gitu. Karena kan ukurannya juga besar-besar gitu kan. Saya gak bisa sih bayangin, gede banget gitu.
0: Emang besar.
1: Saya mah penasaran dengan buaya sama ular bidenya, Pak. Iya. Dan mungkin kedepannya bisa terus berkembang bagaimana dari teaternya sendiri memperkenalkan boneka Angso Duo ini ke masyarakat luas seperti itu ya. Iya. Dan sejauh mana nih?
3: Bisa kalau dengarkan saya?
1: Halo, iya. Iya. Iya, Po.
3: Wah, kayaknya keenakan ngobrol nih.
1: Iya sih.
3: Iya, dari tadi keenakan ngobrol ya.
1: Oke, iya, Po.
3: Jadi kita di menit 45 harusnya sudah break dulu ya.
1: Iya, lewat deh.
3: Ya udah, enggak apa-apa. Oke. Ini sudah juga di penghujung waktu. Ini mungkin kita minta harapan aja barangkali terakhir buat kedua narasumber kita. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang tadi sudah terjawabkah semua?
1: Sepertinya sudah, asal-usulnya juga. Terus tadi siapa yang main gitu ya. Terus Mbak Ica tadi bilang juga nanya ukurannya juga udah selesai kayaknya. Udah
3: ini
1: dijawab.
3: Ini cerita legenda kah atau memang ikon dari Jambi itu juga?
1: Iya, mungkin Bang Adi sih boleh cerita.
0: Iya, ini ikon dari Jambi, Angso Duo, dan juga cerita rakyat, legenda proses daripada terbentuknya negeri Jambi, betul.
3: Oh, baik. Berarti ini ada.
1: Ya. Iya, kita terima aja dulu ya, Pok ya. Dari sini ada kayaknya. Oke.
3: Mepet dari daerah, kita takutnya nanti mereka ada program lain ya, karena ini dirilai oleh seluruh Indonesia. Baik. Mungkin untuk Bang Adi dan juga Kak Kalisa, silakan apa yang menjadi harapan kedepannya sebagai penutup barangkali.
1: Iya.
0: Ya, harapannya Teater Boneka Raksasa tetap berkelanjutan sesuai dengan harapan kita, yaitu untuk menjadikan ini menjadi paket pariwisata. Seperti itu, Ibu.
2: Kalau yeah. dari saya sih harapannya ya 11-12 sama Mas Adi ya. Semoga teater boneka raksasa yeah, ini
3: ya, 11-12,
2: ya. Dikenal, akan dikenal lebih banyak di kalangan masyarakat karena teater boneka raksasa ini untuk ruang publik.
3: Oke, baik. Dan ini sebenarnya sudah dipentaskan ya, Ci Elis ya?
1: Udah kemarin ya. Yang kemarin itu yang pertama dilihat oleh masyarakat luas ya. Selain betul. Setelah ragam Pusparagam kemarin ya, Pak. Gitu ya, Pak.
3: Oh, saya kirain ini proyek yang akan digelar, tapi ini bukan ya.
1: Bukan.
3: Jadi ini sudah dipentaskan sebelumnya kemarin ya.
1: Iya.
3: Mm-mm. Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kah?
1: Benar.
0: Iya, kemarin pawai dan ada Pusparagam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia.
3: Yeah. Oke. Proyek kedepannya seperti yang Ci Elis tanya tadi, dalam waktu dekat?
0: Iya, dalam waktu dekat kami sedang mempersiapkan juga untuk pentas di ruang publik yang lainnya, Ibu. Termasuk karena ini masih suasana HUT RI, jadi kami sedang mempersiapkan untuk pentas di ruang publik yang lainnya.
3: Oke, baiklah kalau begitu. Ci Elis,
1: iya.
3: Ini karena waktu juga yang memisahkan iya. kita. Ya,
1: iya.
3: Ini sudah di menit 52.
1: Iya.
3: Bang Adi, tadi saya panggilnya Pak Adi, tapi karena Ci Elis panggilnya Bang Adi, saya ikutan panggil Abang gitu ya.
1: Iya.
3: Biar ini berkeadilan dan berkedaulatan yang merata gitu ya, sesuai dengan temanya HUT RI. Baik, Bang Adi, terima kasih.
0: Iya, kembali kasih, Mpo, Nova.
3: Kak Kalisa, terima kasih.
2: Sama-sama, terima kasih kembali.
3: Ya, Ci Elis, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Jambi ya.
1: Sama-sama, Mpok Nopa. Salam juga buat teman-teman di Jakarta. Sehat-sehat selalu.
3: Amin.
1: Tetap semangat.
3: Amin, Allah. Ya. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ya.
3: Dan sukses untuk Jambi ya.
1: Iya, terima kasih, Pok.
3: Yo, okay. Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jambi tentang Teater Boneka Raksasa Angso Duo bersama Bang Adi Santoso, dosen program studi seni drama tari dan musik Universitas Jambi, dan juga bersama Kalisa Yuliandri Ningrum, tim produksi Teater Tur Boneka Raksasa Angso Duo. Besok kita bertemu dan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda.
1: Yeah.
3: Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih buat Suci dan... Aduh, satu lagi namanya siapa, lupa nih. Mas Suci Diva yang ada di sana. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se Jakarta mengakhiri kebersamaan di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Fadli, udah besar, pasti aja nonton film kartun. Gak malu.
1: Ya, sahabat budaya di mana pun Anda berada, masih bersama Perempat Suara Budaya Manokwari di edisi sore hari ini, tepatnya di 19 Agustus 2026. Di jam 16 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur ya, lagu-lagu daerah dari Merdeka 68 Manokwari sudah saya hadirkan untuk kita semua ya di sore hari ini. Nah ini saya punya informasi untuk kita semua terkait dengan kembali ke UBI Nusantara, langkah nyata memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Sahabat budaya, di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan juga dinamika pasokan pangan global, Indonesia menjadi kembali diingatkan ya pada kekayaan yang selama ini ada di sekelilingnya, yakni aneka umbi-umbian. Ya, umbi-umbian lokal seperti singkong, umbi jalar, talas, gayong, garut, dan juga gembili ya. Bukan sekedar tanaman tradisional yang pernah memenuhi meja makan masyarakat, tetapi juga sumber pangan yang memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Nah, beragam jenis umbi tersebut tumbuh di hampir seluruh wilayah Indonesia dan telah menjadi bagian dari budaya pangan masyarakat jauh sebelum beras mendominasi pola konsumsi. Sementara pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan terus mendorong ya diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal sebagai salah satu strategi menjaga ketahanan pangan nasional. Diversifikasi tidak dimaksudkan untuk menggantikan beras sebagai makanan pokok, melainkan memperluas pilihan sumber karbohidrat agar masyarakat tidak bergantung pada satu komoditas. Langkah ini dinilai penting karena Indonesia memiliki keragaman hayati yang melimpah. Sementara di berbagai jenis umbi-umbian tumbuh di lahan kering, relatif tahan terhadap kondisi cuaca yang berubah, serta memiliki nilai gizi yang tidak kalah dengan sumber karbohidrat lainnya. Kementerian Pertanian juga memiliki menilai pemanfaatan pangan lokal menjadi bagian penting untuk membangun sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Ugah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: lah sebenarnya kita. Karena kalau seperti silat dipertunjukkan, ada perlombaannya, mungkin bisa ekstrasi.
1: Sementara itu, budayawan Datuk Nurbek mengatakan, pada zaman dulu, Raja Tidung menggaji orang untuk mengajarkan kuntau di wilayah kerajaan.
2: Salah satu ilmu bela diri ya yang ada di kalangan masyarakat Suku Tidung, memang keberadaan kuntau ini sebagaimana hal-hal tradisi yang lain di zaman sekarang ini tidak begitu terlihat. Jadi pada zaman dulu memang ini ada dan banyak begitu, dan menjadi tren mungkin setiap orang muda umumnya pandai berkuntau begitu, walaupun tidak pernah ada perguruan yang besar. Tapi sependengaran saya, kalau zaman dulu para guru kuntau itu digaji oleh raja untuk mengajar anak-anak begitu.
1: Langkanya kuntau saat ini tidak hanya di wilayah Kalimantan Utara yang berpenduduk heterogen, tapi juga di kalangan suku Tidung sendiri. Sebab menurut pelatih perguruan kuntau Bawot, Abdul Somad, seni bela diri yang hanya boleh dipelajari di kalangan keluarga baik pria dan wanita, menurutnya ini adalah amanah leluhur. Kuntau tidak boleh diajarkan kepada masyarakat umum dan tidak dipertandingkan.
3: Tapi kuntau itu, kuntau yang ini cuma berlaku, hanya berlaku untuk keluarga yang tidak terbuka umum. Hanya diajar kepada keluarga yang mau latihan aja. Kalau untuk umum tidak.
4: Itulah bedanya dengan seni apa silat ya.
3: Iya. Yeah.
4: Apakah itu juga memang kuntau Tidung ya, saya bilang itu emang seperti itu ya, hanya untuk keluarga.
3: Iya, itu asli dari Tidung. Ya, memang kalau kita ngelihat cerita kuntau itu dari Cina misalnya gitu kan, tapi ini bahasa kuntau yang diambil dari orang-orang tua kami, leluhur kami itu dari kata kun, itu bahasa Arab kun. Artinya jadi tau itu tawadu. Artinya tabah dalam jenis apa saja, mereka harus melatih kesabaran untuk menjalankan latihan kuntau.
1: Bedanya kuntau dengan seni bela diri silat pada umumnya adalah pada jurus. Kuntau hanya memiliki 10 jurus, sedangkan silat mempunyai ratusan jurus. Namun walau hanya 10 jurus, kuntau memiliki lebih banyak jurus bunga. Bunga dalam istilah ini bukan berarti bunga di taman. Tapi ketika ingin mengeluarkan langkah demi langkah, dalam seni kuntau dimulai dengan bunga atau gaya yang khas. Setiap melakukan pukulan dan tendangan diutamakan kecepatan dan ketangkasan untuk menjatuhkan lawan.
3: Sebenarnya bela diri itu sama aja mbak. Silat, bela diri, kuntau. Jadi kuntau ini sebenarnya bela diri yang pertama ada di muka bumi. Yang khususnya ada di Cina misalnya kan. Cuma dari kuntau ini terpecahlah berbagai golongan bela diri. Sebenarnya diambil dari kata kuntau itu sendiri. Sama aja. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang tidak baik. Bela diri sama. Hakikatnya membela diri gitu.
1: Jailani, salah satu mahasiswa PPKI Tarakan dan sekaligus murid kuntau, pun senang bisa belajar kuntau. Manfaat yang ia rasakan, selain badan terasa lebih sehat, dan yang paling penting adalah ia dapat mengisi waktu luang yang lebih bermanfaat.
4: Nah, ini kan udah berapa lama ikut belajar
5: kuntau? Sekitar 2 tahunan.
4: Udah 2 tahun ya. Terus manfaat yang lain?
5: Manfaatnya jaga kesehatan.
4: Oh, jaga kesehatan.
5: Jaga kesehatan kita.
4: Harapannya ke depan dengan kegiatan belajar kuntau ini apa?
5: Ya, lebih maju lagi mbak. Dan alat-alat yang ini kan belum ada. Supaya lebih maju lagi kan, lebih baik lagi.
1: Sangat disayangkan memang jika seni bela diri kuntau ini termasuk dalam kategori seni budaya yang hampir punah. Hampir sebagian besar masyarakat Tidung Ulun Pagung tidak melestarikannya, terutama yang tinggal di perkotaan. Padahal sudah sepatutnya setiap masyarakat Tidung melestarikan seni bela diri ini sebagai pelindung diri dari setiap kejahatan yang bisa datang kapanpun. Esti Murdiastuti melaporkan dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah. Ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, apa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.

0: Saya sudah, ku cintai Aro, saya cinta ku baru.
1: Sama, aku juga cinta sama kamu.
0: Aro, ku jangan tertawa kak, ku tertawa tuh saya rasa lucu juga tuh. Ku, aduh yang tertawa nih sama pacar ku baru bagaimana, ku malu-malu tuh. Aro, ku begitu tuh bikin saya kemaluan saja nih. Nanti saya kemaluan besar lagi, saya tahu ku bicara nih, jangan tertawa sudah Aro.
1: Oh ya, sama.
0: Terus, Aro, cewek bagaimana, saya bisa pacar ku kak?
1: Kapan?
0: Oh tanya kapan bagaimana lah, sekarang sudah kita pacar ya. Kita pacar sekarang ya. Bisa kan tidak? Aduh cinta kau sekali cinta mati, suruh mati. Ini cinta dari mata tembus tujuh hati lagi masuk keluar di bawah hampir nih.
1: Aduh aku cinta mati deh.
0: Eh kau juga cinta mati ya. Aduh kalau gitu kita dong mati baru cinta sudah. Sekarang mati baru cinta. Kita cinta mati tuh. Aduh suruh mati ya. Ah ini siapa lagi telepon ini? Eje, aduh ini kabur punya mama telepon. Cewek saya minta permisi saya angkat telepon dulu Eje, par saya nanti saya bicara aman.
2: Halo.
0: Iyo, halo juga ini siapa?
2: Gue di mana?
0: Oh ini kabur punya mama. Iyo, dan saya jalan tuh cari kamu makan. Kau dengan kabur makan di rumah tuh yang saya jalan tuh. Masa kau tanya di mana lagi?
2: Saya telepon dari tadi kenapa kau tidak jawab?
0: Oh kabur punya mama. Oh saya bukan sirayau. Kau bahasa Indonesia bagaimana? Salah sekali kak. Itu tadi itu Telkomsel sudah telepon saya, SMS saya lagi bilang jaringan ada mau gangguan. Ini baru jaringan masuk lagi, kok bisa telepon masuk. Kok jangan pikir lain-lain, saya nih setia sama kau, saya cinta kau dengan kabo toh.
2: Kau bikin apa ya?
0: Bah, kok saya bikin apa, saya tidak bikin apa-apa. Hanya duduk jalan cari makan buat kau dengan kabo toh.
2: Kau udah mau nisah dengan perempuan siapa?
0: Bah, perempuan siapa? Kau tuh sembarang sekali. Tadi saya tuh sedang bikin apa-apa. Itu mungkin penumpang yang kau bilang orang lain perempuan kak. Satu-satu saya takut, saya tidak biasa bicara sembarang. Kau punya mama, kau jangan sembarang sudah. Ah.
2: Bikin saya rabi dia nanti.
0: Woi, rabi lagi macam kertas saja. Kau ya kawan kak, kau si kolam belan diri di mana? Sudah, tutup sudah kasih mati, malas bicara nih.
2: Ah, sudah apa? Binatang anjing koi.
0: Nah, yuk kau bilang saya binatang anjing lagi ini bagaimana? Kau mulut kebun binatang betul ini harus mati ya. Kau bikin begitu saya merasa terluka sekali ini hati, cakir kepala. Ya buang-buang air bagaimana? Kau bikin saya, aduh tidak apa-apa sudah. Kau begitu bagus, bikin, lanjut. Kau ya kawan, kabuk nama mama. Kau sudah, kau orang bilang kau ondo toh, makan itu ondo.
2: Kau lebih pulang cepat.
0: Beo, saya malas pulang, saya cari kawin baru saja. Saya cari kawin baru, perempuan baru toh. Beo.

0: Joko tahu kah tidak? Indonesia ternyata punya budaya yang luar biasa banyak kah?
1: Tahu toh, dari Sabang sampai Merauke, masing-masing daerah punya budaya yang berbeda.
0: Iya betul, ada batik, tari tradisional, rumah adat, lagu daerah, bahasa daerah, semuanya punya ciri khas masing-masing.
1: Nah, justru itu yang membuat Indonesia istimewa. Kita berbeda tapi tetap bisa hidup berdampingan.
0: Betul, betul, betul. Jangan sampai perbedaan budaya malah buat tong saling menjauh, toh?
1: Sebaliknya, kita harus saling mengenal dan menghargai. Budaya daerahmu adalah kekayaan Indonesia, budaya daerahku juga.
0: Jadi, walaupun kita berbeda adat, bahasa, dan budaya,
1: kita tetap satu bangsa, satu Indonesia.
0: Di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, yuk kita jaga budaya kita.
1: Dan hormati keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa.
0: Karena Indonesia bukan tentang menjadi sama,
1: tetapi tentang tetap bersatu meski berbeda. Berbeda budaya, tetap satu Indonesia.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Jadi apa prok-prok-prok tolong dibantu ya.
1: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
0: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib, tanpa rusuh dan tanpa ribut. Tolong dibantu ya.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Budaya macam-macam kakak ada orang di mana saja berada. Saya akhiri dulu ya, kita punya lagu-lagu Yospan. Ya, yang sedang Yospan sore-sore, nanti kita sambung lagi ya. Di esok pagi atau di besok sore lagi ya, kita akan Yospan cari-cari keringat ya, supaya tubuh kita tetap sehat dan bugar selalu. Ya, sahabat budaya, pendengar macam-macam orang di mana saja berada, kita punya waktu di studio saat ini sudah jam 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur ya. Selanjutnya saya akan hadirkan ke ruang dengar sahabat budaya semuanya lagu-lagu bernuansa Islami, menantikan tanda bedug azan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya pada jam 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur.

Thank you.

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh,

Tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Kaken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan

kebutuhan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu.
3: Sal.

menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
2: Ya Rabbi.
3: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci, Ramli?
0: Betul ya. Ramli akan teman ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya ya.
1: Alhamdulillah, Ramli, terima kasih banyak-banyak. Tapi

Seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya.
1: Ya Rabbi. Ya Rabbi. Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf
1: ya. Ya Rabbi. Mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom, jom.

0: Bu, kalau ibu pusing sekali, nak.
1: Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
2: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
1: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
2: Ini tak apa. Tenang dulu, ya. Biar Abang bawa dukung ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi, ya. Boleh?
3: Nak boleh.
2: Perlahan-lahan.
1: Terima kasih, Abang, ya.
2: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah, eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel sebenarnya, eh. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
3: Terima kasih, ya, nak, ya.
1: Terima kasih, Abang, berkat bantuan Abang.
2: Sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
1: Saya Yuni, Bang. Saya dari Indonesia.
2: Okay.
1: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
2: Oh, samalah nasib kita ni, eh. Tapi sebelum tu, Abang Ramli. Panggil dia Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah Abang. Patutnya Abang, yalah, ayah Abang ikut dengan Mama. Tapi Mama dah meninggal, jadi Abang lah yang teman, kan?
1: Begitu.
2: Kalau macam tu tak apa, Abang lanjut dulu, Abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, Abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel, eh.
1: Sekali lagi, terima kasih, ya, Abang, atas bantuannya.
2: Tak apa, sama-sama, Dek. Abang jalan dulu, eh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Welcome.
1: Ya Allah. Ramli.
0: Ya Allah. Tak sangka betul.

0: betul ya. Dekat tanah suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
1: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
0: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej tu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya.

0: Yuni, Yun, iya Bu, kenapa Bu? Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemas, nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemas.
0: Apa iya ya Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, nak. Badan Ibu lemas semua.
2: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat. Ya,
0: iya nak, doakan Ibu ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Untuk maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Dapat juga aku cium Kaabah tadi. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Dia nampak adik Yuni tadi. Macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudi tak?
2: Sudi? Sudi apa, Bang?
1: Sudi tak? Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin

0: memilih Yuni jadi istri abang?
1: Ya Yuni, insyaAllah abang yakin di depan Kaabah ni Allah dah memberi petunjuk pada abang, dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu Yuni?
0: InsyaAllah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, bang.
1: Jadi Yuni bersedih nak jadi istri abang?
0: Iya, bang. Yuni bersedia menjadi istri abang.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci mu ini ya Allah, di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni. Di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa. Pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu. Itu yang paling penting. Nanti, bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Ha, bukannya apa, nikah di Mekah ni, kamu halal dengan Yuni. Ha, jadi senanglah kamu nanti. Ni, kawan kamu dari Brunei tu. Ha, itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Oh, si Akam eh?
0: Ya, ya.
1: Juga nanti Ramli cuba telefon Akam nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan. InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya berjumpa je jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan you ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Eh, boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah, insyaAllah boleh. Eh, benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu kau.
0: Eh, salah. Ya. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau, orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ah, Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah. Kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa. Menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli? Sudah siap?
2: InsyaAllah, saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
2: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
2: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
3: Tahniah Ramli, tahniah.
4: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih ya, sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya nak, ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini nak. Ibu, Yuni.
5: Iya, Bu. Ibu,
4: rasanya Ibu udah enggak kuat lagi, Nak. Untuk pulang ke tanah air.
5: Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
4: Yuni, sekarang sudah tenang, Nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, Nak. Ramli.
2: Ya, Bu.
4: Ibu sudah enggak kuat lagi, Ramli.
2: Ya, Bu.
4: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, Nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. InsyaAllah, Bu.
4: Alhamdulillah. Ini ibu bisa pergi

0: Ibu, ibu jangan tinggalin Yuni, ibu. Bangun, mau bangun. Ibu.
1: Sabar Yuni.
0: Ibu.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dah tak ada Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah haji ini.
0: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, apa? Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi,
1: Pak. Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ni. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
0: Ya abang, Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
1: Allah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.
0: Amin.

Nomor 2, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas.

0: kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.
1: Cuma mobil.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: banget sama pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Karena rumah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
3: Bilang itu asal-asal orang bikin saja.
4: Tanah Papua dianugerai keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang. Tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami pegunungan Arfak ini masih terus menjaga tradisi leluhur. Salah satunya rumah kaki seribu.

0: Suku Arfak terdiri dari 4 subsuku, yakni Beya, Hatam, Moile, dan So. Keempat subsuku ini mendiami Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Keberagaman bahasa menyebabkan nama rumah kaki seribu pun berbeda di tiap subsuku. Seperti penuturan Keleopas Medotga, tokoh adat subsuku Meyah, yang juga ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai.
1: Kalau Meyah itu harus mod. Mod itu baru jelas. Mod Meyah itu yang disebut kaki seribu. Rencana bangun rumah itu seharusnya dia bangun rumah dari kayu yang hidup. Ini dia cari pohon yang begini, dia terbang baru bikin rumah. Jadi mengapa dia cari kayu hidup, dia terbang baru bikin rumah? Maksud orang tua itu supaya tiang tengah, yang dikatakan tiang nomor satu itu harus tiang nyaman. Masih punya akar-akar untuk dia tahan rumah itu, dia berdiri kuat. Dan rumah ini dibangun itu dong cari nomor satu tiang tengah dulu baru

0: sudut-sudut kiri kanan itu baru dia bisa pasang rumah. Tapi kalau dengan orang Meyakhide, Tiantenge itu disebut Moroj. Moroj berarti sudut sana, sudut sini. Itu nomor dua.
1: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya. Apakah sebagai tempat tinggal ataukah rumah untuk acara adat?
0: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu karena dia bikin adat dansa, ya tumbuh tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuhan tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan. Terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa ya paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
1: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki dua pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam. Selain kayu, bahan lainnya yakni bambu untuk lantai, kulit kayu untuk dinding, dan menjadi pengalas lantai bagi perempuan. Tali rotan untuk mengikat dan daun tikar sebagai atapnya.
0: Atapnya tikar yang di ya di gunung-gunung di hutan-hutan itu mereka bawa biasanya kan dilakukan dulu baru orang apa lipat-lipat dulu baru dijahit. Nah, dijahit itu baru nanti disusun mungkin dari sana sampai di apa di atas ini mungkin 50 ke 25 bengkawan ke apa ini hanya dijahit-jahitan itu baru bisa mereka tutup dia.
1: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
0: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan, dibuat acara makan, jadi dia punya uap-uap misalnya daging-daging kebabi yang dipotong, tiup-tiupnya punya sudut sana, sudut sini, terus disiram di tiang tengah.
1: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan sistem hidup masyarakat sekitar, seperti sistem sosial, politik, bahkan sistem religi.
2: Rumah adat itu juga merupakan bagian dari satu sistem organisasi sosial. Organisasi sosial yang dimaksud adalah masyarakat di Papua itu kehidupannya itu tergantung kepada sistem clan, sistem family yang kecil, lebih kecil ya. Dan rumah adat itu selalu merujuk kepada sistem sosial terkecil itu, yaitu keluarga dan atau clan. Arsitektur rumah yang terdiri dari kaki banyak, kemudian di atas rumahnya harus di atas tanah ya, jauh dari tanah dengan tiang-tiang banyak itu. Itu juga bagian dari satu sistem religi yang dibangun gitu, yang dibangun dengan kehidupan yang tadi, yang kehidupan manusia dan kehidupan yang bukan manusia atau supranatural itu, sehingga itu bisa menjadi bagian di mana masyarakat manusianya, manusia apa itu bisa menjaga dirinya begitu dari kehidupan-kehidupan lain di luar kehidupan manusia yang nyata. Jadi bangunan rumah itu seperti begitu dibangun. Jadi filosofinya luas sekali. Makna rumah adat dan suku Arfak itu kaki seribu itu luas sekali. Nah, jadi tidak hanya sekedar tempat tinggal. Memang penjelasan-penjelasan dasar kenapa kakinya 1000, sebenarnya kan bukan 1000 lah, yang penting itu banyak lah. Banyak itu maksudnya bahwa itu sebenarnya pola pertahanan orang Arab juga ada di bawah kaki itu. Ya tidak sembarang orang bisa masuk di bawah, kalau masuk bisa dilihat, binatang buas juga tidak bisa masuk di bawah situ. Jadi itu filosofi yang kemudian membentuk sistem arsitektur rumah. Tapi saya ibu, rumah yang tidak ada jendela, itu semua bagian dari sistem yang dibangun kita.
1: Keunikan lain dari rumah kaki 1000 yang jarang diketahui, yakni adanya bagian lain dari rumah ini yang dikhususkan bagi ibu melahirkan.
2: Ibu melahirkan tidak bisa dalam rumah.

Kabupaten Tambrau, maupun Suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan kemiripan adat dan budaya suku-suku di kepala burung cendrawasih ini kemudian membentuk wilayah adat Duberai. Satu di antara 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang yang memiliki arti satu rumah.

0: atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
1: Papeda adalah makanan berupa bubur sagu khas Maluku dan Papua yang biasanya disajikan dengan ikan tongkol atau mubara yang dibumbui dengan kunyit. Papeda berwarna putih dan bertekstur lengket yang menyerupai lem dengan rasa yang tawar. Papeda merupakan makanan yang kaya serat, rendah kolesterol, dan cukup bernutrisi.

Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

0: mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

0: banget itu.
1: Ini mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
2: Iya dong. Ini loh Mbak Cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
3: Weh tapi ape. Tapi bagus itu.
4: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
1: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
2: Oh, boleh ya.
1: Keternatai.
2: Ojo grogi to, Mbak.
5: Kita udah siap-siap cangkok.
1: Bukan, maksudnya beli teratai keternate.
2: Cakep.
1: Meski beda partai, kita harus

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka.

0: Ini mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
1: Iya dong. Ini loh mbak cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
2: Weh tapi ape. Tapi bagus itu.
3: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
0: Sudah, pilihan kalian boleh beda, tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
1: Oh, boleh.
0: Ke Ternate.
1: Ojo grogi to, Mbak.

Teman berdua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukyah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: Dibeli. Obat batuk.
1: Jual obat batuk, tapi yang jual batuk-batuk.
2: Dibeli. Obat kulit. Mengobati segala penyakit kulit.
1: Ini lagi jual obat kulit, tapi yang jual garuk-garuk. Panuan lagi.
3: Hati-hati dengan janji palsu, apalagi menjelang pemilu. Cek dulu pilihanmu untuk Indonesia yang lebih baik.

Saudara sebangsa dan tanah air dimanapun berada, dengan terdengarnya lima lagu ini, makalah sudah selesaikan siaran untuk Anda pada hari ini, hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020. Mau kami mau undur diri dari ruang dengar Anda dengan satu harapan, besok pada jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur, kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari studio kami yang bertugas, saya Anita, operator Joshua. Kami sampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan tim malam salam salam kita. Sekali udara, tetap udara. Sekali mereka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 4 Oktober tahun 2021 adalah peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Giovanni Francesco Bernardone atau Santo Fransiskus lahir di Assisi, Italia Tengah pada tahun 1182. Ia putra kesayangan seorang pedagang kain yang kaya, sehingga menjadi seorang pemuda yang suka berfoya-foya. Ketika sedang berdoa di gereja San Damian, di luar kota Assisi, ia merasa dipanggil oleh Tuhan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang hampir roboh itu. Berawal dari kejadian itu, ia melepaskan harta warisannya

oleh Paus. Semangat Fransiskus ini pula yang mendasari terbentuknya kongregasi suster-suster Fransiskan dan Ordo ketiga bagi para awam. Fransiskus sungguh menekankan penghayatan semangat cinta persaudaraan dan kesederhanaan hidup bagi para pengikutnya. Ia juga dikagumi oleh orang-orang semasanya, bahkan sampai saat ini, karena berbagai karunia-Nya, salah satunya adalah kecintaannya yang besar terhadap alam semesta, sehingga ia benar-benar menjadi sahabat alam dan binatang. Fransiskus meninggal pada tanggal 3 Oktober tahun 1226 dalam usia 44 tahun. Marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Yunus pasal 1 ayat 1-17 dilanjutkan dengan pasal 2 ayat 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?"
sahutnya kepada mereka.

mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri,
lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya. "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara 3 orang ini menurut pendapatmu? Siapakah di antara 3 orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah siapakah sesamaku? Pernahkah seseorang mengulurkan tangan dan menolong kita ketika sedang sangat susah? Kalau berani jujur, kita mesti mengakui bahwa setiap hari kita sebenarnya selalu menerima kebaikan orang lain. Pertolongan mereka pun beragam. Ada yang sifatnya kecil, ada pula yang besar, sesuai kondisi yang sedang kita hadapi. Ketika kita tersesat di jalan misalnya, seseorang yang tidak kita kenal dengan rela hati menunjukkan arah atau jalan yang benar. Bahkan ada orang yang rela berbuat lebih daripada itu, ia mau mengantar kita hingga tujuan. Pengalaman ditolong atau diselamatkan orang lain mengajarkan kepada kita bahwa kita bukanlah makhluk super yang bisa hidup sendiri. Benarlah kata-kata John Donne, penulis Inggris ini. "No man is an island." Maksudnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menghidupi dirinya sendiri secara mandiri, terpisah dari orang lain. Karena itu, kita tidak bisa sombong dan tidak peduli dengan orang lain, sebab sadar atau tidak, kita bisa hidup, makan, minum, sekolah, bekerja, dan seterusnya karena peran dan jasa orang lain. Karena itu, menghargai dan membangun hidup bersama adalah suatu keniscayaan. Maksudnya, relasi kita satu dengan yang lain tidak boleh kita tolak dan abaikan. Kita harus mampu hidup sebagai sesama saudara dengan cara saling menolong satu sama lain supaya bisa hidup tenang dan berkecukupan. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengajarkan bahwa saling menolong mempunyai nilai yang amat luhur di mata Tuhan. Bukan hanya bernilai untuk menjaga relasi dengan sesama di dunia ini, tetapi juga menjadi sarana untuk memperoleh hidup yang kekal. Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang Samaria yang menolong seorang Yahudi yang dirampok dan dipukuli hingga sekarat. Ia tidak mengenal orang malang ini, tetapi ketika melihat kondisinya, dia membalut luka-lukanya, membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Semuanya dia lakukan atas dasar belas kasih.
marilah kita menjadi sesama satu sama lain dengan saling membantu secara tulus. Semoga demikian. Amin.

yang dibentuk di klasis-klasis jemaat di Kabupaten Manokwari. Dengan penambahan tersebut, total pos bangkum yang telah berdiri di dua provinsi kini mencapai 2.158 unit. Kepala Kanwil Kemenkum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, mengatakan keberadaan pos bangkum menjadi bagian penting dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan pendampingan dan informasi hukum. Menurutnya, penambahan 60

0: luas terhadap masyarakat. Di Papua Barat, ekonomi pada triwulan 2 2026 tumbuh 3,41% secara tahunan atau year on year. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi pada semester pertama 2026 mencapai sekitar 4,02%. Namun secara triwulan, ekonomi mengalami kontraksi tipis sebesar 0,12% dibandingkan triwulan sebelumnya. Struktur ekonomi Papua Barat masih mendominasi industri pengolahan dengan kontribusi 39,86% dan sektor pertambangan serta penggalian sebesar 25,60%, dan kedua sektor tersebut tetap mencatat pertumbuhan positif masing-masing di 3,86% dan 3,19%. Menurut Budi, tingginya konsentrasi ekonomi pada kedua sektor tersebut juga menjadi salah satu kerentanan yang perlu diantisipasi, terutama apabila terjadi gangguan produksi, mobilitas maupun pelemahan permintaan. Sementara itu, sejumlah sektor dengan kontribusi lebih kecil justru mencatat pertumbuhan cukup tinggi. Sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 10,22%, sedangkan sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 6,80%. Budi menambahkan sektor jasa keuangan juga tetap tumbuh dan menjalankan fungsi intermediasi dengan cukup baik, namun penyaluran pembiayaan perlu semakin diarahkan kepada kegiatan ekonomi yang produktif dan inklusif.
1: Ini menunjukkan aktivitas ekonomi tetap bergerak positif ya. Secara kumulatif semester pertama pertumbuhan mencapai sekitar 4,02%. Jadi kalau kita lihat dari institusinya pertumbuhan mencapai 4,02%. Namun secara triwulannya terjadi kontraksi tipis ya, 0,12%. Kita lihat di situ kalau kita kuartal untuk kuartal terbandingkan antara kuartal saat ini dibanding dengan kuartal sebelumnya memang ada sedikit kontraksi ya, turun 0,12%. Sehingga memang momentum pertumbuhan masih perlu kita jaga. Yang perlu kita baca, yang perlu kita pahami lebih mendalam adalah kualitas strukturnya, Bapak Ibu rekan sekalian. Hampir 2/3 ekonomi Papua Barat ditopang oleh 2 lapangan usaha. Industri pengolahan seperti kita lihat di sana 39,86% dan pertambangan penggalian sebesar 25,60%. Dan ini akan terus berulang memang narasi ini sangat-sangat dominan. Distribusinya di dua sektor usaha itu ya, industri pengolahan, kemudian pertambangan penggalian. Ya, ini pasti kita sudah bisa terkait, pasti ini tangguh gitu, yang itu tangguhnya di Papua Barat ini. Kedua sektor tersebut tetap tumbuh positif, masing-masing 3,86% dan 3,19%. Nah ini memang merupakan kekuatan, rekan-rekan sekalian, tapi sekaligus menciptakan kerentanan. Kerentanan apabila terjadi tekanan kualitas, gangguan produksi atau pelemahan pemerintahan internal.
0: OJK juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi dan edukasi keuangan masyarakat mengingat perkembangan kejahatan digital secara langsung sangat cepat. Kecepatan edukasi, pelaporan, dan penanganan perlu terus ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah menjadi korban. Forum Ekonomi dan Keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai peluang, risiko, serta langkah strategis yang perlu dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Bupati Manokwari Hemos Indo meminta kepala kampung menjadi jabatan sebagai amanat untuk melayani masyarakat, bukan kesempatan menikmati kekuasaan. Pesan sekaligus tersebut disampaikan Hermos saat melantik kepala kampung antar waktu sekaligus mengukuhkan kepala kampung yang mendapat perpanjangan masa jabatan di Kabupaten Manokwari. Hermos Indo mengatakan pelantikan dan pengukuhan tidak boleh dimaknai sebatas kegiatan administrasi dan seremonial. Menurutnya, jabatan kepala kampung mengandung tanggung jawab pemerintah, hukum moral, serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
2: Saudara telah mengucapkan sumpah dan janji. Ingatlah bahwa sumpah itu tidak hanya didengar oleh kita yang hadir di ruangan ini, sumpah dan janji itu didengar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itulah jagalah amanat tersebut, jangan mengejar kekayaan melalui jabatan, jangan menjadikan kekuasaan sebagai alat memperkaya diri. Jangan tinggalkan masyarakat setelah dilantik. Turunlah ke masyarakat, dengarkan mereka, layani mereka, bekerja sama dengan mereka. Pada akhirnya masyarakat tidak akan mengingat berapa lama saudara menjadi kepala kampung, masyarakat akan

0: mengingat apa yang saudara lakukan ketika diberikan kesempatan menjadi kepala kampung.
1: Ia menegaskan, kampung merupakan fondasi utama pembangunan Kabupaten Manokwari karena sebagian besar potensi daerah berada di kampung. Potensi tersebut mencakup pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pariwisata, hingga kekayaan budaya masyarakat. Kepada Kepala Kampung Antar Waktu, Hermos meminta agar tidak menciptakan konflik baru dan tidak membongkar seluruh program yang telah berjalan. Ia menginstruksikan pemimpin baru melanjutkan program yang baik, memperbaiki kekurangan, serta membangun komunikasi seluruh masyarakat. Sementara kepada kepala kampung yang memperoleh perpanjangan masa jabatan, Hermos mengingatkan tambahan waktu tersebut harus digunakan untuk bekerja dan menyelesaikan tanggung jawab kepada masyarakat. Ia meminta kepala kampung mengevaluasi program, menjawab keluhan masyarakat, serta meninggalkan warisan pembangunan yang bermanfaat. Hermos juga meminta seluruh kampung kepala kampung menjaga persatuan, memperbaiki tata kelola pemerintah, mengelola dana desa secara transparan, serta memastikan pembangunan berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kemiskinan ekstrim, stunting, dan kemandirian ekonomi lingkungan, keamanan, dan ketertiban harus menjadi perhatian utama pemerintah kampung. Menurut Hermos, pembangunan Manokwari membutuhkan keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Ia menegaskan kepala kampung harus hadir di tengah masyarakat karena keberhasilan kepemimpinan akan dikenang melalui pengabdian, bukan lamanya seorang menjaga dan memegang jabatan. Kepala Kampung Pulau Mansinam, Weli Rum Sayur, menegaskan komitmennya memaksimalkan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat setelah mendapat perpanjangan masa jabatan. Weli Rum Sayur menyampaikan hal tersebut usai pelantikan Kepala Kampung antar waktu serta pengukuhan Kepala Kampung yang mendapatkan perpanjangan masa jabatan di Kabupaten Manokwari di Swiss Bell Hotel Manokwari pada 19 Agustus 2026. Ia bersyukur masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pengabdian dan bekerja sama masyarakat di Kampung Pulau Mansinam. Menurutnya, arahan Bupati Hermos Indo menjadi pedoman bagi kepala kampung untuk tidak menyalahgunakan kewenangan. Kepala kampung juga diminta kembali kepada masyarakat dan memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata, bukan sekedar mengejar penyerapan anggaran.
2: Hari ini kami bersyukur karena bisa diberikan kesempatan untuk masih bekerja di kampung masing-masing sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Bupati. Kami bekerja mulai dari kampung Mansinam dan semua kampung-kampung yang lain. Demikian. Ya, sesuai dengan program Kampung Mansinam, ya memang kami harus utamakan masyarakat, kepentingan masyarakat. Jadi ya, kalau kami di Mansinam, apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati itu kami sudah laksanakan. Rumah layak uni kami sudah kerjakan, terus pencegahan stunting juga kami sudah laksanakan. Lalu disabilitas dengan lansia juga kami sudah memberikan bantuan dana untuk mereka. Lalu juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kami laksanakan di Mansinam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
1: Ia mengatakan sejumlah program prioritas di Kampung Pulau Mansinam telah dilaksanakan, termasuk pembangunan rumah layak huni dan pencegahan stunting. Pemerintah kampung juga memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia melalui bantuan serta berbagai program sesuai kebutuhan masyarakat. Memasuki masa perpanjangan jabatan, Weli memastikan pemerintah kampung akan mengevaluasi kembali kebutuhan masyarakat dan menentukan program yang perlu dilanjutkan. Ia berharap dukungan anggaran dapat memperkuat pelaksanaan program termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penanaman siri. Beli berharap pengabdian selama masa perpanjangan jabatan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat Pulau Mansinam. Ia menegaskan pemerintah kampung akan